siku manyama amepirdi baikamuri. Baibuskal, nisi na findi mundu kibai. Kana miedi, patria mara na kumpanya.